0: A Sempa FM.
1: Safa, sa.
2: Aha! Obinye! Ekosi senye! Bonsoir, wamene Sempa! Debrene mamba! Obi!